Nesho, abalang airai yang gai, airai yang kayang, airai yang David Dabo yang, tangkar nol airai yang Nesho, abalang meriol airai yang, asyera nari sedang gai, asyera naga nya Mesia, amairai ya Baba, tangkar nol airai yang lai Yesus Kristo, airai yang kai, airai yang joy wayang. Tangkar no lai dori anies, tanga menjuner baba, tanga menjuner entoi wayang. Tangkar no lai dori anelai Yesus Kristo, engkayang, anda benda boyang, osili gelang. Tangkar no lai dori anelai Yesus Kristo, baba langai rai angkai, airai angkai nemedi anegai. Tangkar no lai dori anelai Yesus Kristo, orang bagian ala guan yang kai, baba langai rai angkai yang airai.

ereja isiragi nanta ila lashara laine teile ngurlankai enjaru sese milinye mera lasaro ishu maisho ya dedara na lasaro ishu narini yala jomedi mososelino

la wewe unajiona idolta kewana na hautaweza mende manikije tuto mali imefika leje biblia kama ziwara wewane nitiu wewuna kiroshi teniso mena buku ya matayo tomonobo onkerile nyele tomono isigita moisit kigra isho yata isho ato la itoriani leje uo

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: What's Spectrum One? It's internet, Wi-Fi, and mobile working together as one. It's the fastest, most reliable internet to stream and game how you want. It's security you don't have to think about that keeps your family safe online. And it's mobile that runs on the nation's fastest, most reliable 5G network, so you can stay connected wherever life takes you. Spectrum One. It's internet, Wi-Fi, and mobile working together as one. Learn more at spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: Aisi nipati nito anang kakenya, iso nda yang kayu sirian ina iso istinani mamamu. Ndi kwa laila yoda ama, adi za ang narasuwa. Sida yoda engkob, erobi, yang kara yang kayu. Ndi kwa rara lo ngana nangkai ngor, wala rati lo mbiga. Na anji kuninu. Mawila rado yoda jara, rado yoda lorobi yang ilang ayo jara, mwere naruto siya yoda yoda ilang kayu nere, jika nito ginari nga yang kaya nga yoda yoda. Ma anara ayo. Bora ada yang dulu-dulu jamu sini si Jojo bu. Ada yang ini bu sini ni di kundang gajet. Ah bu, ini bayar dasar ni kerap aja ni suguhnya dasar ni suguhnya. Bora selalu guru na ni si kita ni rene. Ini di bawah rene ya ragu ni ambil yang sini dulu guru baga. Baga Inggris tahu nak jis kita tu. Orang jila la jin dari saju na salah sini si Jojo dengan kari baga sini. Ini di bawah dasar salah sini era ni ya baga sini. Ini di kundang gajet ni bu. Ini dia kerja lah masyarakat juga ini. Bawa urat dua orang nak main ini. Orang sembuh main ni yang sini. Ibu dah jangan main ni yang bil. Orang suka dia sini yang sadun. Ibu radu ini yang bil meri macam. Orang elara, usia nama emak naib muni. Bawa dia nak ekor itu kanal lemah bawa dia ni lagi kan nak rebang kerja. Orang nak naib mana? Naa kalau sini tu main ni yang salah sini. Enak ini kerana yang kekonten nabo. Orang zaman orang ni radu ni yang sini. Kau balik yang kita nak lepas kerja orang jual, dah rajin ni arah. Tapi yang dayang kaya macam kamu, ini jalan kaya arah ini kita untuk dina kerja yang kaya ni yang ada di sini. Ini kaya kan ini lagi bangun dia apa pun dolun. Dia nak sama ada berjogi, ada jogi ni geron yang dok ni geron lelai ni. Nai dia menyenai rau jenah. Mana raya raba lagi sih yang kaya isi lawan dok dina mana. Ini ni alloh, ni bukan lara marare. Sida lara marare dia sudah bilang kau. Masa kau robi lima sa, si dah robi ni jengki suku nurul raba elang enjam, ni enjam gaya ni anasih. Si dah ni robi ringga robi, na ni jadi rosso ni. Ila bara asara ni ila bara ni ila rana na ibu jengki merah rado jiro na jiro dongan langgar ni ore ore lida na pon na miambil lima jor logo minaram. Jika rasi yoga sa yang kai ni lagi suruh si muda guna robi ringga, ame na na raja na ila ila bara. Ore kalau guru dia show ere jadul macam na rasi ni jiro, ingat kerjam. Orang kuda sabu dina boleh rumah sabu ini. Ini bukan di sana jadungan alang kai. Tuh ama yo na umur yo yang kai. Si dah ini yang kai ke umur yo kalau itu dia. Nige arah ini amal. Ani jadi arah marade. Iker asa yang kai. Niru di sana kai yang kop. Ini agi dia kalau elang agan ini lagi ringgal lapa elang agi rasu gemar amar arun ini. Ini agi orang anak hoja arah. Iker asa yang kai niru sini nama nama nama merah mana. Amar ini lebih dogi. I'm going to go to the house. Ari ke sajuk, macam mana mayan anda yang kai?

0: Kabisa keji lapit kanyare atilo sinkolio logra naita bagi yok edake kaniti kira mawari ani nchero ilo rogiro itiana newa sa 12 karibu kakwa leloli giri ito mon api kira matari Mayan halo yeu ipapi karibu ling Gladys
1: keja merobi
0: kisidi meriru kule nyamali Nijoki hapa wakini mama?
1: Najoki wakini
0: Aja shuling Majen FM halo?
2: Hello Majen FM
0: Hello
2: Kumbia?
0: Eo
2: Kwa?
0: E papi?
2: Malamara ina ulo hiri
0: Karibu le mama lema
2: Kwa maria unende kasida?
0: Eee
2: Arwa yale zine bongara ini?
0: Ho
2: Magana zanyina?
0: Ehe
2: Na kwa meri zora?
0: Ho
2: Baba nafas hari nama bi? Bapak selang di siang gara mama?
0: Asyuling
2: Mama uang bawa mula ini
0: Aya, Majan halo?
3: Dulu?
0: Yeu
3: Iba?
0: Ipa bi?
3: Ilele ba?
0: Sidai rukul?
3: Sida siang lagi, dia nyamali
0: Ho?
3: Mama nane wala
0: Karibu li mama nane utal lagi, itu amonor kutir kutipi?
3: Ero mama nana ngolong ina emirah dan lungar lah
0: Iya
3: Ajashi.
0: Majen FM, hello? Hello?
4: Hello? Majen.
0: Ninyena?
4: Hey,
0: papi. Aya. Mayan halo lotoito bra kabisa Mayan FM halo
5: halo maya
0: hello
5: hello
0: yeu
5: sole
0: e papi
5: Susan dana lelele
0: karibu pi Susan
5: baba do maria ye kulara marare
0: eh
5: anambo gine moria seridor basta ye seje
0: ho
5: nam marizi
0: ehe
5: moro isaya olongo soro josia
0: ehe
5: Ona la riwanda sana jeje seri enewo jine je mabara ha?
0: Eh.
5: Oyanga je yoluna na bobi.
0: Asholing Susan.
5: Aya.
0: Asholing. Kabisa tiatu ankaule le mayan karibu kakwele loligiri Roman apika tuera matare. Ewangani.